0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia.
1: Jam 8 sahabat suara nih yang mau nanya, kok enggak live TikTok Adi Rama?
0: Nah, kita jelaskan lagi gitu.
1: Per jam nih harus dijelasin
0: kayaknya. Panjang pulang menjelaskan kawan. Jadi
1: mau rekamnya gila. Kita putar ulang aja gila.
0: Kita voice note aja dah. Jadi Bu Hanyai, data kita ini lagi gangguan. Kita lagi perpindahan kabel optik dari Melawai ke optik.
1: So all. Ada mata pulang diserang. Kita lagi perbaikan nih sahabat suara, apa, doain aja biar cepet ya.
0: Iya.
1: Kali ini kita ngomongin apa sih di Ngobras?
0: Kita mau ngomongin tentang bagaimana caranya untuk bisa menyemangati diri setiap hari kalau lagi kerja.
1: Susah nih. Kayak kenapa ya? Menurutku kalau kerja tuh apalagi Kamis dan Jumat tuh udah berasa tuh energi turun.
0: Sudah ininya limitnya.
1: Sudah limit kali ya.
0: Kecuali kalau misalkan gajinya mingguan. Pas takana hari Kamis lawan Jumat.
1: Wah, itu
0: booster, ada turun-turun booster. Semangat tuh.
1: Booster terus.
0: Senin,
1: booster.
0: Selasa, Rabu kan semangat tuh. Ya. Kamis kan mesti turun. Gajian.
1: Bah,
0: tum gajian.
1: Wah, nyamannya. Wah,
0: semangat kan.
1: Itu dia ya sahabat suara. Itu pembahasan kita sudah selesai berarti ya. Ya,
0: terima kasih. Kita akan bercabur lagi membaiki optik di Selat Hormuz.
1: Kita mau nanyain kamu sahabat suara ya. Kasih tips versi kamu gimana caranya tetap semangat kerja setiap hari.
0: Nah,
1: di 0811 99 33 901 sahabat suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kasih tips versi kamu dong, gimana caranya tetap semangat kerja setiap hari.
1: Sarapan. Jangan lupa sarapan tuh bisa bikin kamu semangat.
0: Tetap
1: loh.
0: Tetap semangat ya, sarapan itu salah satunya. Yang kedua adalah BU.
1: BU.
0: Iya ya, kan?
1: Betul.
0: BU itu yang utama.
1: Pikirkan bahwa kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang harus kamu nafkahi. Itu, itu pasti membuat kamu semangat.
0: Gak ada peduli ikam handak kayak apa kondisinya.
1: Handak ikam handak beriak
0: ada semangat
1: dingin.
0: Keadanya.
1: Ikam handak apakah bodo amat. Yang di rumah harus makan.
0: Begawi tagus sudah.
1: Yang di rumah harus makan. Ya, listrik harus dibayar. PDAM maginnya.
0: Anak yang masuk sekolah ulang.
1: WIPI.
0: Masih lanjut terus.
1: Nah itu.
0: Makanya mengkredit Pajero.
1: Aduh, pakai DP minim pulang akai.
0: Di tahun ini apa tips begawi? Cukup, jadi sudah.
1: Cukup ya. Ah, berarti alhamdulillah cukup. Cukup di sini aja sampai kok. Cukup lah alhamdulillah. Kada, cukup di sini aja maksudnya. Kada, aku udah ada begawi lagi ya kok.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kali ini di Ngobrol Sahabat Suara, kasih tips dong biar semangat kerja. Tadi udah kita kasih tahu ya, untuk para lelaki mah tidak ada kata semangat.
1: Iya,
0: harus,
1: harus,
0: kewajiban.
1: Betul sekali,
0: kewajiban harus bertajun darus apapun yang terjadi Sahabat Suara ya. Jadi Sahabat Suara, kalau ngomongin tips sih mungkin ada malesnya adalah ketika telat aja. Pagi Senin biasanya ada upacara.
1: Betul.
0: Terus apa namanya, telat agak gak enak, paling mood seharian aja keganggu.
1: Benar.
0: Tapi untuk kerja sih turun aja terus.
1: Iya. Jadi kadang-kadang kita itu sebagai laki-laki ya dia, kadang boleh ngeluh. Apa-apa
0: gak boleh, bahkan kayak datang ke rumah, ternyata siapa yang bilang, Ustadz juga yang bilang. Ustadz siapa yang Felix Siau.
1: Iya, Kak Fajar.
0: Katanya laki-laki itu kan udah dalam agama juga ada tiang ya. Dalam rumah itu kan dia tuh tiangnya tuh.
1: Iya.
0: Gak boleh sampai dia dia terbebani. Dan emang tugasnya udah jadi tiang.
1: Iya, memang sudah kayak itu.
0: Iya.
1: Laki-laki itu dan, adalah imam.
0: Iya, dan ketika dia sampai rumah, dia bilang ke istrinya misalnya, aduh aku udah capek seharian begawi, orang ngurusin anak. Ada boleh lah.
1: Bini itu pang walaupun rumah dikira ada begawi.
0: Iya benar. Karena tugas boleh. Kita emang seperti itu sudah. Gitu Sahabat Suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Bapak Ibu, itu dia tausiah kita hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa setengah jam lagi. Assalamualaikum.
0: Setengah jam lagi.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia.
1: Jadi sahabat suara, dalam kehidupan ini fana ini,
0: bah,
1: penuh tugas dan tanggung jawab ini, kadang-kadang fisik, mental, dan semangat kita buat kerja itu merosot.
0: Tapi penting untuk mengetahui kalau ada banyak cara untuk bisa mengatasi kelelahan dalam tetap menjaga kesemangat kita biar selalu berkobar di tempat kerja.
1: Wah!
0: Caranya untuk bisa bersemangat adalah dengan meningkatkan semangat kerja.
1: Apa sih? Kan meningkatkan semangat itu kayak gimana dulu? Masa tuh muntah pulang dari awal.
0: Ini syarat salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat.
1: Nah itu,
0: alias work life balance.
1: Yes. Seringkali kelelahan karena bekerja itu disebabkan karena tekanan kerja yang berlebihan atau kurang me time. Jadi penting banget buat kasih diri sendiri untuk jeda, untuk relaksasi pikiran dan tubuh. Tips kedua adalah dengan menjaga keseimbangan emosional dan mood ketika bekerja.
0: Kadang-kadang punya dukungan emosional yang kuat juga bisa ngasih kita semangat kerja ya, untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang gitu. Nah, tips terakhirnya adalah coba ingat untuk memiliki tujuan yang jelas dalam pekerjaan. Ketika kita tahu kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin, kita cenderung lebih termotivasi dan punya semangat yang lebih kuat.
1: Harus ditakar ya.
0: Iya.
1: Misalnya kamu, aduh aku sudah ujungnya pegawai, padahal kamu pegawai emang masih seadanya.
0: Memang seadanya, bahkan belum bisa mencukupi kuota dari perusahaan.
1: Jangan, kamu udah kesini bertanggung jawab, harus profesional lagi.
0: Betul.
1: Ini kan ada work life balance.
0: Aku pegawai asal digaji, wah itulah, itu salah. Jangan sampai ada punya pemikiran bahwa kamu berangkat kerja, melaksanakan kewajiban terus pulang.
1: Nah itu dia bener. Aduh mentalku udah ini. Padahal ikamnya juga yang,
0: iya.
1: Kalau dulu memang ditempa gitu bang mental nih ya, mau gak mau mungkin kalian. Nah menurutku harus, kalau mau ketemu kayak gitu harus ditempa juga.
0: Bener, menempanya jangan berharap ke orang lain, kamunya sendiri. Karena sekarang itu ya, karena dunia ini serba cepat, otomatis orang-orang akan memikirkan dirinya sendiri. Yes. Bagaimana bisa survive.
1: Betul.
0: Kalau dulu ada yang namanya support system. Si A gak bisa dibantu sama si B. Si B gak bisa dibantu sama
1: selesai
0: C
1: masalah.
0: Selesai masalah. Sekarang A gak bisa, ya udah salah Ikam. Ikam udah belajar.
1: Iya.
0: Sekarang aksesnya di mana mana enak.
1: Iya betul.
0: Belajar dari situ. Aku gin kan bisa juga ajar B, tapi aku
1: Belajar ada inisiatif.
0: Iya. Hanya uring aja gawian.
1: Dengarilah
0: nota tetinde.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini ada
1: Aldi.
0: Aldi, halo Aldi.
1: Aku biasanya nyari alasan kecil buat semangat, kayak habis kerja nanti mau jajan es kopi atau nonton series favorit. Jadi ada reward kecil. Nah, reward, self rewardnya penting juga ya. Gak cuma cewek-cewek ya. Cowok-cowok juga
0: self-reward nih,
1: ada
0: rilis. Makanya banyak orang nongkrong di minimarket, di depan minimarket terus minum kopi Golda.
1: Iya.
0: Itu stress release mereka.
1: Itu stress release-nya.
0: Ya,
1: jangan kira kita kada mampu nongkrong di tempat mahal. Iya. Makanya kita milih ke situ.
0: Sama jangan banyak alasan loh ya, kalau kamu misalnya telat. Itu jangan banyak alasan lagi.
1: Telat, saya telat, udah gitu
0: aja. Kalau makin rilis ini dimarahin sama kamu.
1: Aku ada pernah satu event kan ya, satu event gitu, meeting atau briefing gitu, telat aku datang karena memang lagi ada kerjaan, lagi ada kerjaan di sebelumnya gitu loh, jadi briefingnya agak telat datangnya. Datangku set, sudah mulai, jadi aku datang. Pak, ikutkan ini MC kita Mas Rama. Oh ya, siap. Pak izin, mohon maaf, saya telat. Apa namanya? Tadi ada pekerjaan dulu. Ya udah, oke, nggak apa-apa aja, duduk aja. Cukup sampai situ aja, nggak apa-apa. Maksudnya, ya kado seber alasan lebih.
0: Iya,
1: kalau telat mah, yaudah telat aja.
0: Ya, mohon maaf, saya telat ya.
1: Iya, udah bilang cukup maaf.
0: Terima kasih sudah menunggu.
1: Iya, makasih sudah menunggu. Mohon maaf, saya telat tadi ada kerjaan. Memang sudah dikasih tahu loh. Oke, good, Jusidin. Makasih ya. Saya nggak mau nerima alasan yang lain, sih bapak jangan nerima alasan sudah telat juga.
0: Iya,
1: maksudnya bener. Jangan terlalu banyak alasan kalau sudah telat.
0: Bujur.
1: Jadi aku belajar, oh iya bujur, untung aku aman aja.
0: Oh iya bu.
1: Jika aku tiba-tiba alasan panjang lebar.
0: Basa-basi. Kalau misalnya ada meeting jam 10, misalnya kamu jadi pegawai kan, meeting jam 10 ya, ajar bos, kamu belum datang. Maaf bos, jadi telat bos, saya kendaraan kan mau hidup. Jam berapa ini? Hanya jam 9 lewat 69 menit ya.
1: Wah, luput. Luput.
0: Pokoknya belum jam 10 tuh, Bang.
1: Ayo aja, Jasudin. Wadang ya, anum meetingnya belum mulai lagi, soalnya kuncinya wadah hikam, kunci gedung nih, Jasudin. Karena kamu mulai jadi meeting kalau ada ikam, jadi ada ikam.
0: Jam berapa aja? Jam 8 lewat 69 menit sudah bos aja. Oh, belum 9 jual aja bos
1: ya. Aman jam hasil aja.
0: Aman jajar.
1: Oke, ya. Kita meeting jam berapa? Jam
0: 9 kan?
1: Jam 7.59 meeting. Ini jam berapa? Jam 8.69. Hey, ayo ha. Anak awal ya deh. Ika apa perusahaan di sini?
0: Ambil pial aja di rumah kerja.
1: Ambil pialanya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan
8: Suara
9: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan ya untuk ngobrasnya. Semoga kamu semangat terus kerjanya. Buat kamu juga pejuang rupiah, terus juga tulang punggung keluarga, terus juga untuk sandwich generation. Semoga berkah terus deh.
1: Bener, buat yang baru lulus lagi sibuk nyari kerja, kerja apa aja terima dah. Yang penting kan pegawai pengalaman aja dulu, kalau sama pilih-pilih.
0: Betul, jangan terlalu tinggi dulu gengsinya.
1: Bener.
0: Turunin dulu, cari pengalaman baik-baiknya ya.
1: Betul.
0: Oke, Sobat Suara, setelah kita lanjut lagi di Semua Bisa Sharing, jadi tetap dengar kita di 90,1 FM.
2: Naikin mood kamu hanya di Suara Seru, Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai 11 siang.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Indonesia. Hidup itu penuh triks dan tips, dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
0: Banjarmasin 90,1 FM jam 9 pagi. Rama Joplen,
1: Adi Febrian. Semua Bisa Sharing kita kali ini, kita mau ngebahas satu hal yang penting banget karena udah tanggal 25 ya.
0: Ya.
1: Beberapa orang sudah ada yang gajian hari ini.
0: Ya.
1: Nah, kita mau ngasih tips mengatur gaji di tanggal tua dari pengamat ekonom.
0: Ya, bernama Adi Febrian dan juga Rama Juple.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yang gajinya kada pernah terpakai.
0: Yang gajinya apa itu UMR? Nah, itu gajinya ya. Bukan
1: UMR
0: naik.
1: UMR-nya kada masuk apa lagi? UMP.
0: Bukan di atas berarti. Kita akan bahas Sobat Suara tips mengatur gaji di tanggal tua.
1: Iya.
0: Buat kamu juga ada tips, boleh gabung.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia yeah. Bagaimana?
1: Ada yang bertanya kenapa enggak live TikTok?
0: Hah?
1: Kenapa ada live TikTok?
0: Ini aku putar rekamannya lah. Aku putar rekamannya.
1: Mohon maaf Bandar, kami pada ini lagi kalau yeah. ada gangguan kabel optik kami.
0: Kabel optik kita lagi bermasalah.
1: Jadi ternyata hiu ini bukan penyebab utama.
0: Apa Jar?
1: Penyebab utamanya ada kepala timah ternyata Ram.
0: Oh kepala timah. Iya kepala timah.
1: Iya.
0: Oh ini memancar.
1: Iya memancar.
0: Memancar kena matahari mantul terbakar.
1: Iya.
0: Oh itu.
1: Makanya.
0: Wah hebat juga lah.
1: Makanya kepala timah. Ini kepala timah ternyata jadi masalahnya.
0: Oh, iya gitu. Tahan kepala timah di laut lah. Kedalaman ribuan meter. Beplastik oksigeninya. Ribet kepala timah nih.
1: Makanya ini agak problematik kita nih. Kita nanti kita urus dulu ya. Doain secepatnya bisa live TikTok Sobat Suara ya. Jadi kita kali ini ngomongin tentang tips ngatur gaji di tanggal tua atau keuangan.
0: Bener. Supaya gaji bulanan yang kamu dapatkan gak menerus kurang, ada berbagai cara mengelola gaji bulanan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan dipakai.
1: Ya.
0: Itu
1: sudah temandak aman nih kamu.
0: Iya. Oke. Tuntung bahasan kita.
1: Jadi ada pembagiannya nih namanya 50, 30, 20 sahabat suara. Gimana hitungannya?
0: Nah jadi ini salah satu metode ampuh yang bisa digunakan untuk mengatur keuangan biar nggak boros. 50% digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi sebelumnya pastikan kamu sudah menghitung 50% dari penghasilan bersih di setiap bulan untuk membeli bahan makanan, pulsa, obat-obatan, biaya transportasi, asuransi, dan lainnya. 30% digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti sarana hiburan dan lainnya. 20% untuk menabung dan investasi.
1: Nah, itu dia.
0: Permasalahannya,
1: duitnya harus cukup dibagi.
0: Gaji sejuta, Wi-Fi 2.250.000. Ya Allah.
1: Listrik
0: 500 itu sudah lawan banyu.
1: Iya.
0: 7,5 dah.
1: Iya.
0: 3,5.
1: 2,5.
0: 2,5-nya gasan di rumah.
1: Iya.
0: Nah,
1: di mana kata pembagian 50 30 20? Iya.
0: Berarti sampai sini
1: iya.
0: Metode itu tidak terpakai. Sampai situ aja dulu.
1: Bentukin dulu lah. Kita setelah ini lanjut lagi sahabat suara ya.

0: kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Memainkan musik pilihan.
12: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Tips mengatur gaji selanjutnya adalah dengan memiliki rekening bank yang berbeda.
1: Nah, ini penting.
0: Ikan pada punya berapa rekening?
1: Dua.
0: Dua ya. Satu di untuk sini, operasional.
1: Ini yang B kan?
0: Iya,
1: di sana
0: yang M.
1: Iya.
0: Sama, aku sama.
1: Kira-kira bakal hijau aja.
0: Aku sama.
1: Iya, iya.
0: Jadi ya M itu gara-gara ada yang
1: pegawai juga ya
0: kan? Kantor kita yang sama itu.
1: Iya. Jadi tapi satu, tapi keduanya masih ada M banking sekarang keduanya.
0: Aku ATM ku yang M expired kam, hanya tahu kam.
1: ATM-nya aja.
0: Iya, ATM-nya aja. Banking kan ada expired.
1: Iya, benar.
0: Pas anak
1: sampai sekarang belum ada perpanjang juga ATM-nya.
0: Lihat gin. Tiba-tiba masuk sudah expired ke ATM aku. Lah, aku kok ada tarik duitnya.
1: Iya, emang kada bisa, aku juga sudah tahu aku expired.
0: Tapi M banking masih ada
1: ini. Masih ada, ya. Emang kayak gitu.
0: Berapa saldo kaplet?
1: Sakit masih. Kartu isi lagi berapa bulan?
0: Asal Laos Barang mah datang 25 heh.
1: Mei ya. Padahal kita kemarin April kita berasa Laos banget kita bilang ya.
0: Mei yang lawas. April.
1: April yang lawas.
0: Ini Mei.
1: Mei.
0: Makin lawas.
1: Anjap loh, tapi minggu depan udah Juni. Bro,
0: lawas juga menurutku dia.
1: Lawas juga ya.
0: Lawas juga menurutku.
1: Karena kan ada dihadang mungkin Rama.
0: Nah, pas sudah tahu parak nih makin bercapat. Tak jadi segera. Sudah sih ini Pak. Pah, majunya aja kok kayak itu.
1: Kok belanjo nih lah.
0: Belanjo.
1: Iya iya.
0: Kan itu kan masih ada 2 minggu lagi sebelum menuju ke minggu ini.
1: Iya.
0: Loh kok belanjo?
1: Juni, jadi 4 minggu tambahan 3-4.
0: Malam tadi aku pantau dalam biniku. Kok cepat lah aja biniku. Lah Joko, Siti yang di rumah aja, aku Joko yang mikirkan.
1: Aku mungkin mikirkan benar. Di mana-mana mikirkan, sudah di jalan mikirkan.
0: Sob, untung tangannya masih tahu menuju ke muntung menyuapkan. Kamu sudah ada kawal lagi kayak apa? Tangannya bingung hendak menyuap kemana?
1: Mana otak kita nih? Menuju ya. Tahan aja dulu jarlah. Tapi sahabat suara juga semoga semuanya naik. Kemarin viral banget Kak Oli. Ya kan, aku bilang kan.
0: Jadi aku kan BBM di anu naik.
1: Iya.
0: Tapi kayak aku Artola apa merata yang di eceran naik beratan 13.000.
1: Oli lagi.
0: Oli naik. Oli naik. Eceran bensin naik. Masih satu sih yang aku survei naik itu, belum tahu yang lainnya naik juga atau kada. Kayaknya tergantung ini deh, tergantung pelangsirnya deh. Kalau pelangsirnya dapat masih harga 10.000,
1: harusnya enggak naik.
0: Atau ya, ya harusnya kada naik. Jalinya sudah dapat harga 25 misalnya seliter.
1: Iya, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Hanya kita bukahannya kita dari rumah ke sini. Jutut paluh. Iya, biar aja daripada bayar 25 seliter gilun meninggasan makan.
1: Seliter menangis.
0: Ih.
1: Menangis beratan.
2: Lepaskanlah beban pikiranmu.

0: Pamir, suara warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gelap.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101.1 FM, sahabat suara, itu dia tips dari kita untuk mengatur gaji ya.
1: Yeah.
0: Sangat bermanfaat.
1: Sangat bermanfaat dan tidak ada tipsnya.
0: Kalau saja.
1: Kita aja hanya tahu ternyata gaji tuh 50, 30, 20. Amun kita berceramin.
0: Iya.
1: Loh kok habis di 50 aja nih?
0: Kadang amun kita menghitung pakai kalkulator minus ya harus hitungannya.
1: Kita hitung pakai kalkulator. Error.
0: Iya,
1: tiba-tiba langsung habis baterai kalkulatornya.
0: Iya.
1: Tapi lagi-lagi jangan.
0: Kuasa Tuhan ya.
1: Ada matematika Allah yang kuasa tidak Tuhan harus kita hitung.
0: Betul.
1: Matematika Allah itu ada.
0: Ada orang kalau biasanya mengungut akhir bulan.
1: Mm-mm.
0: Sebelum gajiannya aja.
1: Iya.
0: Dihitung lah sudah pengeluarannya.
1: Bujur.
0: Kan? Oh minus ternyata.
1: Dapat ini, dapat ini. Wah, bampik. Bampik ya lagi ini ngejar. Sampai rumah pas gajian anak minta baca ke
0: nukal karpil.
1: Nukal karpil aja.
0: Bah, kekawanan sudah nukal karpil buat standar.
1: Nah, kado sa karpil gini. Karuwil aja. Karuwil aja nak, jatuh murah karuwil.
0: Iya.
1: Tapi ada aja rezekinya enggak usah keluar.
0: Iya, betul. Yang penting adalah niat baik,
1: hasil baik.
0: Itu dulu ikutan lah. Saya itu bakal lanjut lagi dikirim salam.
2: Kira-kira minggu depan sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara, di satu jam terakhir kita di hari Senin ini.
1: Yo, tanggal 25 ya. Satu hari menuju ke
0: puasa.
1: Betul sekali, dan suruh buat kamu yang sudah
0: aku disuruh puasa padahal di keluarga liburannya.
1: Kapan sih emang menyuruh puasa?
0: Di luar rumah.
1: Oh.
0: Liburan jeku nih mau coba-coba apa gitu. Kita puasa aja Selasa. Sudah aja puasa Selasa beratan sekali.
1: Aku ya. Puasa juga.
0: Puasa ya kan mumpung.
1: Tapi aku, tapi aku nge-MC.
0: Oh iya wujud.
1: Karena apa ya? Aku tuh
0: sahid. Minum dulu menurutku jam sebelum tulak tuna, hanya begawi pulak.
1: Gila. Minum dulu. Puasa begawi kan tuntung begawi.
0: Minum pulang dulu.
1: Minum pulang
0: biar kuat puasa pulang. Bujur lah.
1: Bagus juga.
0: Bagus seram.
1: Bagus.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Yang mau kirim salam boleh sahabat suara.
1: Bisa berdosa.
0: Di 08199 33901.

0: Suara Banjarmasin masih di suara-suara warga Indonesia.
1: Hai.
0: Lagi sibuk-sibuknya orang tua sekarang. Makanan cepat saji memang sering jadi jalan ninja paling praktis.
1: Wah.
0: Ternyata, sahabat suara, kalau terlalu sering dikasih ke anak, efeknya nggak sesimpel cuma bikin kenyang aja. Dilansir dari Alo Dokter, makanan cepat saji rata-rata tinggi garam, gula, dan lemak. Tapi justru minim serat dan nutrisi penting buat tumbuh kembang anak.
1: Nah, jadi sahabat suara, akibatnya anak bisa jadi lebih gampang mengalami kenaikan berat badan, bahkan obesitas sejak kecil.
0: Kebiasaan makan fast food ini bisa bikin badan kekurangan vitamin dan mineral yang sebenarnya penting buat perkembangan mereka. Anak yang terlalu sering makan makanan cepat saji bisa jadi makin susah dikenalin sama makanan sehat, kayak sayur atau buah. Karena lidah mereka udah kebiasa sama rasa gurih, asin, dan manis yang kuat.
1: Jadi konsumsi fast food berlebihan pada anak juga dikaitkan dengan resiko gangguan kesehatan lain, kayak asma dan masalah tumbuh kembang. Makanan cepat saji juga mempengaruhi konsentrasi loh, sahabat suara. Fungsi otak kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang.
0: Tuh, ya. Jadi boleh, cuma dikurangin aja.
1: Jangan keseringan juga makan sosis yang langsung makan gitu loh.
0: Iya, sekarang anak sudah kada makan sosis lagi. Gara-gara kemarin dikasih lihat video pengolahan sosisnya.
1: Itu kan super ultra food.
0: Iya.
1: Bukan super food lagi itu
0: super
1: ya.
0: Super ultra food.
1: Bahayanya bisa double karena dari pabrik. Bayangin dari pabrik udah siap konsumsi. Gak dijarang dulu atau direbus dulu, bahaya sahabat suara.
0: Kalau dijarang dulu mungkin lah. Jadi jarang dulu mungkin bisa lah. Dipanggang.
1: Kan sudah siap makan. Kalau udah dengan label siap makan tuh udah super ultra food berarti.
0: Iya, tapi kalau
1: kita jarang lagi, tetap aja ultra food emang berubah.
0: Kalau dari ultra dis.
1: Bisa jadi ultra dis. Oh, Ultraman.

0: Sebenarnya Suara Warga Indonesia Suara.
1: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai,
2: kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Di suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, masih di suara-suara warga Indonesia. Gimana ya caranya kita untuk bisa mengubah hidup kita yang monoton?
1: Ambil kredit Pajero.
0: Mbak, ya, itu dijamin tiap bulan ini kan makan kutub-kutub.
1: Apa itu monoton? Begawin arus.
0: Kita perlu tantangan. Ada kawan melihat hidup kita damai.
1: Ada kawan haram.
0: Apa ikam kada ada cicilan? Cicil. Apa asuransi? Pakai.
1: Maju terus kita ya kan.
0: Yoi. Caranya hidup supaya tidak monoton mungkin dengan cara ini ya, mencoba hal-hal baru. Itu yang positif.
1: Weekendnya mungkin dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang fisik kali ya.
0: Iya, olahraga boleh. Kayak kemarin kan kita ngobrol sama Dinas Kesehatan Provinsi, katanya
1: 30 menit
0: aja untuk minimum. Beres-beres rumah lah atau apalah gitu kan ya. Menjadi genteng atau tiba-tiba bangun rumah lantai 2,
1: membasuh pintu mungkin.
0: Basuh pintu gitu kan ya. Jangan ganti lawang jendela. Ya, lawang jujur. Jadi jendela, jendela jadi lawang.
1: Maling. Bingung maling. Namanya masukin ini jendela.
0: Lewat jendela aja, ini jendela aja. Tapi ini ganal. Ada aja di sini aja.
1: Ini pintu aja.
0: Nah, tapi ini halus.
1: Jendela aja.
0: Ini jendela.
1: Paham, mundurnya ini. Mundur. Ada teror di Tangerang loh, Ram, lagi ramai teror pocong.
0: Teror pocong? Oh, bersih tuh kain kapannya. Tapi dipukuli orang loh.
1: Belum dapat.
0: Semalam mah sudah ada.
1: Belum dapat orang.
0: Oh iya, belum dapat kah? Ada yang di ini apa namanya? Di ini kan di sergap warga pocongnya.
1: Ada. Ternyata manusia ya.
0: Ternyata
1: ya?
0: Manusia. Pocong kok bersih.
1: Iya benar, tapi itu bahaya.
0: Atau
1: itu
0: pocong itu. Atau pocong magang.
1: Oh, pocongnya masih magang.
0: Bersih.
1: Iya. Masih baru ya.
0: Masih baru.
1: Iya.
0: Masih ada bermerek.
1: Tapi seram loh ya. Maksudnya kan dia ngetok-ngetok pintu kan. Terornya ini adalah jadi pocong
0: ngetok pintu.
1: Ngetok pintu jam 2, jam 3. Bayangin kamu.
0: Sebenarnya itu kan ke rumah-rumah ya. Ngetok pintunya. Ada lagi yang seram. Aku kada tahu dari mana. Pokoknya di jalan sunyi ada pohon ganal digantungi kain putih sama helm atau apa kayak gitu tuh. Untuk apa?
1: Oh, seram juga ya.
0: Terus dianak di pinggir jalan kayak karung digantung. Terus ada rumbai-rumbai apa kayak gitu. Kasih-kasih kayak gitu buat apa?
1: Iya, bahaya.
0: Kalau orang pengajutan melihat itu mentancap gas.
1: Apalagi malam tuh biasanya karena jalan sepi orang cepat atau laju.
0: Iya, nah makanya itu kan sudah ditambah-tambahin yang kayak itu.
1: Jangan nakal lah ya.
0: Kalau bila ada orang yang pengajutan, ngebut, hilang kendali, wah, bahaya juga.
1: Bahaya sahabat suara. Ini yang bahaya sahabat suara ya. Jaga diri kamu juga sahabat suara ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Suara Suruh edisi 25 Mei. Udahan dulu sahabat suara ya. Kita mau siap-siap sahur nih karena besok mau puasa.
1: Betul sekali. Sungsung jua kita ya.
0: Kita bersungsung supaya karena bukaannya sungsung jua.
1: Betul sahabat suara. Jam berapa buka?
0: Hah?
1: Jam berapa buka?
0: 12 lah. 12 malam nih.
1: Puasa setengah hari kita dulu ya.
0: Dimulai dari hari ini.
1: Oke sahabat suara, sekian dulu untuk apa namanya? Kirim salam.
0: Dikirim salam betul.
1: Terima kasih udah dengerin kita di Suara Seru. Besok kita lanjut lagi dengan keseruan yang baru. Terus dengerin Suara Banjarmasin,
0: Suara Warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia.
4: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin Suara Seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kali kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian. Kita langsung saja review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Dibuka oleh Rosa, Aku Baik Saja. Jadi merupakan salah satu single terbaru yang menjadi original soundtrack film Tak Ingin Usai Di Sini. Lagu ini menyuguhkan nuansa pop balad syarat dengan emosi dan kisah hati yang dalam. Aku Baik Saja di lagu pertama.

Di lagu ketiga ada Andin, Jatuh Pelan. Jadi melalui liriknya ini, Andin eksplorasi nih fase jatuh cinta yang terjadi secara perlahan. Jatuh Pelan di lagu ketiga.

Di lagu keempat ada Arsy Widianto, Wijaya 80, Adalah Cinta. Mengangkat kisah tentang munculnya perasaan cinta yang datang tanpa direncanakan, sahabat suara. Hubungan ini berada dalam situasi yang rumit. Nah, ini dia Adalah Cinta di lagu

0: Di lagu kelima ada Hara, Celah Hati, menggambarkan perasaan seseorang yang mendadak kepikiran crush-nya dan berharap ada sedikit tempat di hati doi. Ini dia Celah di Hati di lagu kelima. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka oleh Rosa, Aku Baik Saja.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kita lanjut lagi. Sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu, terus semua kan. Lanjut lagi nih, tapi kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10.
1: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih
0: bukan lagu ke-6 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Jadi lagu ini mengisahkan tentang rasa rindu yang terus dipendam dan hubungan yang sedang dijalani seperti

Di lagu ketujuh ada Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba. Wah, dari lagu ini ya kayak berat banget ya. Dan bisa dibilang Sobat Suara, dari liriknya aja ini tentang realita pahit, perjuangan yang tulus tidak selalu berbanding lurus, Sobat Suara. Setidaknya Aku Telah

lagu ke-8 ada It Get Tough featuring Hindi ya, Masih Ada Cahaya. Mengangkat tema luka, proses bertahan hidup, dan serta harapan. Masih Ada Cahaya, Sahabat Suara, kolaborasi yang epic banget dari It Get Tough dan juga Hindi ya.

ditutup di lagu ke-10 ada Cell on Seven, Sederhana. 30 tahun bersama di industri musik Indonesia, sahabat suara ya. Ternyata kuncinya adalah sederhana aja, gak perlu neko-neko, kata Cell on Seven. Digambarkan dari lirik lagunya, ini dia Sederhana di lagu ke-10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, dan ini dia lagu full dibuka oleh Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

0: Bangku Memandang, Bianca Dimas dan Reza Bima akan nemenin sampai jam 2 di Nongkrong Bareng.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos. Itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya. Ini ada Adrian Halif.

Di 10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isusanti. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk langganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai

0: Bang Budi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jenewsonline.com/JNEkom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram JNE_ID.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut nama. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget. Saking dar-derdornya, gak sempat untuk balik ke rumah untuk ganti baju. Gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-derdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-derdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, main leh uga aja.
4: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
4: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
6: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Aduh.
4: Baru tuh.
3: Tenang ibu, jangan emosi.
5: Ternyata ibu. Dia ya.
6: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
5: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
5: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
5: Oh, emang ambil inisial tengah. Mm-mm.
6: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
6: Lain lagi.
4: Susi. Oh, ini yang baru nih.
6: Susi. Baru.
5: Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok? Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
5: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
6: Oh, mau ngecas. Oh, oke, iya. Aku colokin ya.
5: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
7: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik. Mantap banget
5: bisa
4: itu.
5: Bisa itu masuk.
6: Belinya di Depok lu?
5: Iya.
7: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
5: Oh.
7: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
4: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
6: Bukan dong. Wah.
4: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
5: Silent.
6: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
6: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
6: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling

0: tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh Fatu?
0: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan?
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh, baksonya sudah matang.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10

0: Mari kita lanjutkan 10 lagu keren sama lagu yang bisa dibilang cukup cute. Amanda Sesa sama-sama tahu di 10 lagu keren. Nongkrong bareng barengan Reza Bima.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan. Ada Lihat Kebunku,

kalau pengen ke luar negeri bisa, kalau pengen beli barang bisa, kalau lagi pengen makan enak juga bisa. Cincin dari Hindia ya.

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini lumayan ada obrolan nih di TikTok. Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan, wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan, karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah ini gue setuju nih, daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin gandu. Waduh ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: kau harus.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor Iswara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin, terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau
3: gak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
5: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
3: Wah,
5: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
4: Dan udah gak bisa.
6: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
4: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
5: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
5: Apa?
3: Chewy dia.
4: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek Pak.
4: Oh parah juga ya.
6: Tapi masih bisa dipakai nggak?
3: Karena ada masuk. Ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
5: Kok
4: urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
4: Tato
3: gitu.
6: Kok ditato?
5: Iya,
4: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
5: Allah
4: Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Setiap momen. Kita buat
7: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia nongkrong bareng cast dari Nobody Loves K.
1: Banyak, let's go.
0: Tadi udah diceritain ya.

0: Ya nih kayak gimana sih karakternya? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
1: Karakter Amanda ini dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
0: sangat
1: tuh
0: giat
1: academically
0: di
1: dia pengen paling atas lah gitu.
0: Oke, pinter lah ya.
1: Pinter banget. Dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
0: Oke.
1: Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil dia play by the rules banget. Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata, dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
0: Oh gitu, terus jadi suka ya kayaknya. Eh tapi gak tahu deh, suka bangga kan harus nonton 4 Juni ya. Kalau Josia gimana?
2: Karakter Aurel? Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan Ido. Sebenarnya dia. Jadi Aurelio harus tahu bagaimana cara dia memosisikan diri di antara gempuran dua sahabat yang punya ego yang sangat besar. Ya sosok Aurelio nih menjadi penyangga buat mereka gitu. Sosok reality checknya mereka sebenarnya. Bahwasanya apakah Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido? We never know. Nonton Nobody Loves Kai 4 ini 2026.
0: Itu memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
2: Selling point gue.
0: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Oh, sutradara siapa?
3: Sutradara Mas Bernardus Raka. Production house-nya ada Migunani, ada
2: Quiet Undernan,
3: ada Visinema.
2: Yes. Ada Volagu?
3: Ada Volagu juga.
0: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
2: Ada. Tiket gratis.
0: Ada.
2: Tiket gratis.
0: Sayang banget, 4 Juni udah langsung aja.
2: Kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
0: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
2: Dari karakter?
0: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film sama di dunia nyata sama gak nih?
3: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josia, sama Ray, gua berteman sahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau SN kayak kita berteman sekali gitu.
2: Setnya pun berbeda.
3: Iya, setnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda.
2: Kehidupan asli dengan
0: Oh, kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu.
3: Oh iya, jalan bareng.
0: Oh, oke. Okay. Terus pas kalian ada di project ini kalian kayak, "Wih, gila ada lu juga ya?" Atau memang enggak tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
3: Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah se-project sama Ray, pernah se-project sama Josia juga. Cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus abis dari film ini kita jadi deket banget.
2: Deket banget, sampai nginep, sampai jalan-jalan kemanapun yang itu. Lalu Sirbayu, belahai.
0: Iya.
2: Kelibet kan ya.
0: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita? Biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya gak mungkin gitu.
2: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
0: I see.
2: Karena ketika lu gak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
0: Bisa dielaborasi gak materinya apa?
2: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu. Kayak Kai punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar atau aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
1: Dan jangan setengah-setengah gitu ya. Langsung full on.
2: Langsung full aja.
0: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
2: Karena mungkin takut kali ya. Takut membuat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
3: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitu.

0: juga kan. Maksudnya kayak
1: pasti.
0: Ya di
1: pasti,
0: dulu zaman nyokap bokap gue itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang gak dipercaya.
1: Bener.
0: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu. Dan memang kayak ya kalau emang lu yakin bakat lu di situ ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
1: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan enggak ketika kalian wah gua kayaknya pengen acting deh nih. Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian?
2: Ya.
1: Boleh enggak cerita? Lain sama Sahabat Suara, siapa tahu Sahabat Suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue nggak kedukung nih gitu.
3: Pastinya kita ya aku juga banyak lah pasti casting yang mungkin emang nggak cocok dan nggak jodoh sama karakternya yang bikin jadi sakit hati tapi terus kayak ayo deh coba lagi ke depannya.
1: Lo mau pelukan lo nggak berarti?
3: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah kayak apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Tuh. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
1: Iya. Boleh dikasih tahu nggak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama Sahabat Suara untuk produksi film ini?
0: Challenge untuk produksi film ini.
2: Chemistry udah gak perlu.
1: Yes. Dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya? Gitu.
0: Set. Mungkin teknis kali ya.
2: Oh iya.
0: Teknis. Karena teknis, ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu. Turnamen 1, turnamen 2, baik kita turnamen besar. Gitu.
1: Beneran main gak pada saat itu?
0: Main gamesnya kita ambil asetnya dulu
2: ambil aset cuman, dulu.
1: Oh, okay.
0: Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya?
1: Oh benar.
0: Itu yang susah.
1: Itu justru teknis, lebih susah.
0: Iya, jadi lebih karena teknis gelap.
2: Ya kalau kamera ke handphone
1: udah sosok ya.
2: Harus benar-benar
0: ulang-ulang.
2: Ah,
0: ulang berapa kali waktu
2: Oh iya, handphone tuh tricky banget karena karena kan kita harus nyamain aset, benar kata Bima.
0: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
1: Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke Sahabat Suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu game yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main gamesnya kan?
2: Gua main banget.
1: Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
2: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya, karena Kyrie itu cukup terkenal dengan fast handnya.
0: Gue main cuman ya gue nggak sejago Kyrie lah ya, kalau gue jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gue secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Kyrie gitu, karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
1: Jago banget. Gue sih nggak main nih, jujur aja gue nggak ngerti nih istilah-istilahnya.
2: Pokoknya,
1: tapi apa tuh fast hand maksudnya apa?
2: Jadi kan
1: dia jarinya kenceng banget atau
2: pasti lu pasti familiar sama analog, sama analog PS misalnya, analog PS. Nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
1: I see.
2: Buat gerakin. Nah dia ini typical player yang emang cepet banget ngerakin itu.
1: Jadi dia lincah gitu.
2: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
0: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
2: gitu-gitu.
0: Kombo-kombonya. Nah dia tuh jago di situ, cepet
2: jago banget. Mekaniknya jago.
1: Gue jadi pengen tahu si Kyrie kalau main gimana ya. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dan juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josiah Federico, sama Bima Azriel.
1: Yeah.
0: Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil,
1: betul.
0: Alias mustahil, ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Yeah. Ini ada atlet e-sports namanya
1: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu mainnya Mobile Legend ya kan. Betul. Dia orang Filipina tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Yes. Gue coba lihat Instagramnya ya.
1: Lancar dia.
0: Dan gimana nih 4 Juni kan bentar lagi ya. Lu nggak ada deg-degan, nggak ada apa itu, lu udah nonton belum, lu udah special screening atau udah nonton?
2: Kita bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Soraka, yaitu itu Nobody Loves Kay, makanya kita excited sekali untuk nonton itu.
0: Oh belum nonton, berarti belum nonton. Belum nonton semua,
1: belum kayak semuanya ya,
2: belum kayak semua.
0: Udah preview gitu. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng gak? lu ngerti kan, biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu dengerin recordnya dia sendiri kayak aduh apaan sih gitu, lu gitu juga nggak sih?
2: Enggak, gue lebih penasaran ke Aurora dulu, coba.
3: Coba silakan. Ada beberapa momen di mana aduh cringe ya. Tapi ada juga biasanya ya mostly aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak aduh yang di sini harusnya aku gini nih, bukan gini. Jadi kayak sama mikir gitu loh, kayak aduh harusnya nadanya enggak gitu, harusnya lebih kayak gini.
1: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak aduh.
3: Jadi kayak sambil belajar gitu kurangnya apa ya, ntar aku harus ntar aku catat gitu-gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
3: Beneran waktu sampai rumah,
0: ekspresi muka mestinya biasa aja
1: di detik ini.
3: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini, tapi waktu aku nonton scene aduh kok enggak dapet ya. Di rumah aku kayak gimana, aku tulis terus kayak gimana caranya biar bisa dapet gitu.
2: Sama sih kurang lebih kayak gitu,
3: ya kan? Kayak mikir, tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak aduh capek-capek, bentar-bentar.
2: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada, tapi itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
1: Iya, yes.
0: Bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim?
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
2: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Okay.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng-bareng 19 hari.
1: 19 hari, betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget.
2: Seru
1: sih.
2: Banget.
1: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya. Karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak benar-benar no boundaries at all gitu.
0: Maksudnya, itu seru banget.
1: Kayak benar-benar kita kebetulan juga umurnya nggak beda-beda jauh ya, gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya, itu kita nggak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi bikin
2: tugas kampus gitu.
1: Kampus gitu, kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak ya gue ini nggak bisa ngomong kayak gini, nggak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
2: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
2: Gua selalu disengin.
0: Mageran. Lu disengin apa lu?
2: Gua disengin.
1: Gak mungkin. Dia yang paling isengin.
0: Oh, justru
1: paling,
0: dia
1: paling rame dia.
0: Justru dia yang isengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak aduh capek banget deh
2: nih. Aurora. Aurora. Iya, Aurora.
3: Enggak, aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu pendiam di set.
2: Wow.
0: Aduh, percaya.
2: Tuh. Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
3: Oh iya, benar. Random aja
0: Ren. Di mana vlognya bisa dinonton?
2: Ada di akun Instagram Nobody Loves Kay.
0: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu, gimana tuh?
1: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya kayak, siapa?
2: Rumah Ray Bong.
1: Ray Bong.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, biasanya di situ. Terus kayak kita masih sering
2: headquarters.
1: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sama krunya, sama castnya.
0: Itu. Oh, udah gitu lo ini lagi biar cepat kayak Kyrie gitu ya latihannya.
1: Sat.
0: Tuh. Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
1: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Cuman ada nggak yang kayak gila nih susah banget atau mungkin?
3: Oh apa? Aku ada satu. Ada satu shot di mana itu tuh harus kayak jadi ceritanya aku ini spoiler gak ya?
2: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
2: Ya kan, kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget. Banyak banget pengalaman kita di ini.
0: Enggak apa-apa. Nah, yes, enggak apa-apa.
3: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke. Okay.
3: Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kadang Kai itu karena sibuk dengan Mobile Legend, tidak bisa mengerjakan, ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu. Mastiin ini enggak spoiler.
3: Si contekan di penghapus ceritanya. Nah, itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong, aku tuh harus
1: lempar penghapus.
3: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
2: Trick shot jadinya ya.
3: Kamu
2: baru tahu.
0: Nah, dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
3: Iya.
0: Okay,
3: jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
0: Gara-gara ngelempar itu kan, kamu harus presisi banget landingnya di mana.
3: Iya, sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
1: iya ada
3: kurang jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
2: Lo ada banget. Gua sih palingan saat-saat kalau misalnya saat hujan atau saat panas itu tricky banget karena karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
1: Sama sih gua juga
0: baju di retouch gimana?
2: Ya kalau misalnya basah kan?
0: Oh iya.
1: Ya, kalau
0: maksudnya dikering. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
2: Iya.
1: Paling susah ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mungkin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
0: jujur sih gue nggak ngerti ya swing itu apa ya tadi ya kayak shoo gitu. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana tetap di sini. Okay.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Nobody Loves K.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves K.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhir nih, apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, ya, biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke. Okay.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Hmm. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini. Dari awal gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran, dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah, gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross check gitu.
0: Wah, bener gak nih apa yang gue mau?
2: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, iya, pemerintahan.
2: Nirina jubir.
1: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Iya. Yeah. Jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya, sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus, jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Wih, ya ini yang terakhir. Yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian, atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Iya dong. Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah, sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
1: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja, secara audio. Audio ya. Iya.
1: Lu dulu deh,
0: yo.
1: Lu dulu.
0: Pokoknya
1: ajak film nonton.
0: Enggak ada pertanyaan.
1: Iya.
0: Yo. Nah.
2: Wah, kalau gua ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
1: Iya,
2: mana ya?
0: Ya enggak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling enggak lu dapat vibes-nya lah gitu.
2: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kay ya. Tanggal 4 Juni 2026.
1: Sedih, penonton gak bersemangat. Sedih banget nih.
2: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya.
1: Oke. Okay. Gue gimana ya? Gue kepala sih.
2: Ya,
1: teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kay tanggal 4 Juni 2026.
0: Si beda tuh. Beda.
1: Gue emang kayak gini aja.
0: Oh ya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
2: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kay 4 Juni. Dan juga jangan lupa untuk belajar ya, guys.
0: Oh iya.
3: Giat di sekolah.
0: Giat di sekolah. Terima kasih guys. Yes. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu thank juga you. Pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Yes. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
2: Bye-bye.
4: Suara warga Indonesia.

Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima, terima kasih banyak sahabat suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang der-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan, semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Kesuara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kesuara. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. IBCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Caesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang,
2: air dulu bocor sampai airnya
1: nekuk bagi dua
2: beras. Enggak.
1: Lah, enggak juara dong.
2: Tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Gue nanya, kamu enggak apa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Kang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Hampir pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibn Papanos, Bang Bur Okin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek

0: di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan ada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Si itu oke banget.
1: Nah persis cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misal kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu cerita.
0: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
1: Ya nanti
0: aku juga
1: ceritain.
0: Membuat jantung aku deg-degan
1: mau
0: sih.
1: Dengerin gak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolahku.
0: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget kalau kamu lagi nyari program. Beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenag dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada Beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada Beasiswa Stratek, dan ada juga nih, pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand price-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kecepatan. Lo juga bisa tukar minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi yang pas mau taraweh.
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi ter gua samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Desi.
2: Hai Desi, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
2: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka. Nyeri Sandi. Uci
1: makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan Uci kagak konsep.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nightbeat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Otis, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksi Sahirzan di Suara Santai.

101.1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara dimanapun kamu berada. Ada Aksa Isa dan juga Hirzan Anggoro hari ini di hari Senin, mengawali harimu lagi, sahabat suara, di sore hari sampai malam ya. Di Suara Santai bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam. Bagaimana hari kamu hari ini? Apakah good or not good? Atau bahkan mungkin hari ini tuh bete mampus gitu ya, atau kayak aduh pokoknya hari ini gak asik deh hari Seninnya. Atau mungkin ada yang justru hari ini adalah hari paling beruntungnya kamu ya. Apapun mood kamu hari ini, sahabat suara ya, namanya juga hidup ya. Hari ini senang, besok belum tentu. Hari ini gak dapat senang, besok insya Allah bisa dapat senang ya kan. Tapi kalau pengen bikin senang dengan cara yang mudah ya, Aksesa punya cara yang paling ampuh. Tinggal request lagu favoritnya kamu aja, sahabat suara, di 0811 993 3901. Ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi request. Dan kita juga bentar lagi akan live TikTok juga di @iswara.pjm ya. Jadi kamu boleh request di sana juga. Aksesa kasih JKT48 biar makin semangat ya, ditemenin sama Fortune Cookie-nya JKT48. Biar makin beruntung kita dapat Fortune Cookie ini ya.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Pastinya buat yang lagi seneng banget hari ini, mungkin karena udah gajian kali ya. Sama aksinya juga udah gajian sahabat suara. Jadi lagi happy banget nih, belanja-belanja, check out. Tapi hati-hati ya sahabat suara, jangan bablas kalau ada kewajiban-kewajiban, segera dibayar dulu. Sahabat suara, ngomong-ngomong kan memang kita ini di bulan haji ya. Hari Rabu kita mau Idul Adha. Nah ini pas banget nih, ada berita kalau Indonesia itu kembali jadi negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. Aduh, berita-berita kayak gini tuh emang udah sering banget ya, karena memang kita juga mayoritas Indonesia itu pemeluk agama Islam. Jadi gak heran kalau Indonesia ini kembali menjadi negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. Nah sahabat suara, kabar tentang keberangkatan jamaah haji tahun ini tuh menjadi perhatian khusus juga ya. Untuk pemerintah resmi menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak berapa, coba tebak? 100.000? Oh, lebih, 221.000 jamaah, Masya Allah ya, yang terdiri dari sekitar 203.000 jamaah reguler dan lebih dari 17.000 jamaah haji khusus ya. Dan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia karena tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke tanah suci juga. Saat ini rata-rata masa tunggu haji di Indonesia sekitar 26 tahun ya. Jadi gak ada salahnya kita nabung aja dari sekarang ya sahabat suara yang masih muda-muda nih, cus ya, biar kita pas berangkat nanti tuh gak keburu ini ya, gak keburu udah masih inilah ya, masih kuat gitu. Walaupun sebenarnya yang namanya rezeki berangkat haji juga, saya lihat semangat orang-orang yang udah lanjut usia pun masih benar-benar apa ya, fight gitu ya untuk menyelesaikan hajinya, itu juga Masya Allah banget. Tapi ya salut lah ya untuk semua yang sudah tercurah beberapa tahun ya, 26 tahun menunggu berhaji sampai berangkat, walaupun udah di usia yang lanjut tapi tetap masih semangat juga ya. Nah sahabat suara, kita dengerin Anggis dulu, Menua Bersama. Spesial buat kamu yang lagi in love sama seseorang nih ya.

0: ganti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Bentar lagi kan Hari Raya Kurban ya, sahabat Suara ya, Idul Adha. Biasanya tuh mayoritas ya dari kita tuh di setiap kampung, apalagi itu pasti ada bagi-bagi daging ya. Dan biasanya tuh dapat daging banyak gitu ya sahabat Suara ya. Ada yang memilih untuk dimasak kayak misalnya dibakar-bakar gitu ya, kayak sate gitu ya, atau dibikin gulai atau rendang sampai tongseng. Apalagi memang kalau daging kurban itu benar-benar daging khas gitu ya. Rasanya tuh enak.
1: Kenapa ya, Sa? Setuju enggak sih? Kayak enak banget.
0: Bener, gitu. Benar, ya. Emang seenak itu juga sih.
1: Makanya itu. Kayaknya sadang Bang kita, Say.
0: Untuk berkorban.
1: Oh, untuk berkorban juga. Jadi mungkin sahabat Suara yang ingin berkurban
0: betul
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: masih ada waktu nih.
1: Dibaginya juga kalau bisa ya pastinya ke sasaran yang tepat ya. Bener. Gitu kan. Karena kan kita nih memerdekakan diri. Betul. Kita semua kembali lagi fitrah gitu kan ya. Betul. Nah jadi gak ada salahnya kita bagikan ke orang-orang yang tepat. Apalagi misalnya kalau pengen ribet, masak sendiri aja misalnya.
0: Yes,
1: bagiin ke tetangga-tetangga.
0: Bener.
1: Dan pasti loh tetangga tuh waduh senang banget gitu kan.
0: Yes.
1: Karena saya pernah denger tuh mungkin agak the record gitu ya. Jadi orang pertama yang akan membantu kamu tuh bukan kakak kamu, bukan adik kamu, tapi tetangga kamu katanya gitu.
0: Wah gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi kita kan kalau udah keluar dari rumah, maksudnya setelah kita menikah kayak gitu, punya rumah sendiri.
1: Iya benar.
0: Kan justru kita malah jauh ya dari kakak-kakak dan adik. Betul, kita, saudara-saudara, betul, betul. Orang tua yang deket-deket justru tetangga ya.
1: Nah
0: jadi
1: itu
0: kayak menenanggakan tetangga tuh. Bukan memanusiakan ya,
1: menenanggakan tetangga ya sahabat Suara.
0: Itu penting banget. Tapi ini ada tips.
1: Soal apa tuh, Sa?
0: Biar kamu masak dagingnya itu gak alot.
1: Nah, biar nanti dibagikan ke tetangga-tetangga biar yang dagingnya
0: empuk. Pertama gitu. Daging sebaiknya dipotong melawan arah ya, melawan arah serat.
1: Iya, bukan melawan arah jalan. Masa motong di jalan? Enggak, oh, tadi jen sesa.
0: Salah.
1: Salah itu.
0: Enggak tuntas itu berarti.
1: Betul.
0: Ya. Daging sebaiknya dipotong melawan arah serat supaya teksturnya itu jadi lebih mudah empuk. Kemudian selain itu, pakai cara tradisional kayak dibungkus daging dengan daun pepaya atau parutan nanas. Ini
1: betul,
0: juga manjur
1: betul,
0: banget.
1: Betul.
0: Karena daun pepaya dan parutan nanas itu punya enzim yang bisa membantu melunakkan serat daging dan serat daging.
1: Ya, serat daging dan lain-lainnya ya. Jadi buat sahabat Suara enggak ada salahnya menggunakan cara dari kita gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya pengen punya cara sendiri nggak apa bang,
0: nggak apa-apa, share aja deh
1: masukan.
0: Share aja ke kita bagaimana cara mengempukkan
1: daging
0: dan menenanggakan tetangga.
1: Gabung di WhatsApp di 08119933901 ya.
0: Yuhuu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: boleh minta waktunya sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara nih ya, tadi kita udah ngobrolin tentang kurban, daging kurban. Terus tadi juga Hirzan, saya sempat ngebahas tentang jamaah haji Indonesia nih menjadi yang kembali menjadi yang terbanyak di seluruh dunia tuh, salah satu yang terbanyak.
1: Haji tahun ini berarti ya?
0: Ya tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Ada 222.000 orang
1: dari Indonesia berangkat untuk umroh, untuk haji ya.
0: 200 sekian itu yang reguler, okay. 17.000 yang khusus.
1: Hah?
0: 17.000 orang yang khusus.
1: Waduh, berarti hampir 90. Iya lah. 80-90% mungkin ya.
0: Yes. Jadi wah masya Allah sih. Maksudnya
1: gila
0: luar biasa
1: sih, keren sih orang Indonesia.
0: Walaupun kan nunggu haji itu kan yang reguler 26 tahun ya. Makanya
1: waktu.
0: Saya bilang tadi mudah-mudahan kita bisa apa secepatnya berangkat, jadi kita bisa ada di sana tuh benar-benar dalam keadaan yang apa sehat,
1: sehat
0: gitu. Tapi jangan salah juga gitu ya, namanya haji itu kan panggilan, saya
1: betul,
0: bilang tadi kan
1: betul.
0: Banyak yang udah lanjut usia tapi masih fight, lebih fight daripada yang muda-muda malahan.
1: Iya, iya,
0: saking
1: benar.
0: Semua adalah Allah.
1: Iya, maksudnya ini kan ketawanya ini bukan apa-apa ya, sebetulnya
0: tapi kayak masya
1: kita
0: Allah,
1: tuh ketawa ya. Kok bisa yang muda-muda kalah gitu.
0: Bener. Sama yang semangat-semangat
1: ya. Iya, yang udah lansia, mereka bener. sudah memperjuangkan
0: gitu. Jadi jangan
1: gitu
0: dipikir
1: ya.
0: Juga kalau kayak oh kayak mau pergi semuda-muda. Soalnya ada pernah cerita nih ya, mm-hmm. sahabat suara ya. Jadi beliau ini berangkat haji muda banget. Dan ternyata satu hari sebelum, kalau haji. Satu hari sebelum masuk ke asrama atau seminggu lah ya, pokoknya sebelum lah ya, waktu sebelum berhaji, kakinya tuh terkilir.
1: Dan?
0: Jadi pakai tongkat.
1: Oke. Okay.
0: Padahal masih muda. Menyelesaikan hajinya dia, beliau tuh pakai tongkat.
1: Okay.
0: Awalnya beliau tuh ngerasa kayak ya Allah, ibaratnya kayak
1: kenapa
0: ini hamba ini berangkat semudah-mudahnya hamba, ibaratnya gitu. Ternyata kalau Allah mau kasih ujian,
1: iya, macam-macam.
0: Walaupun kita berangkatnya pada satu sih kita masih muda yang kita pikir kita sehat.
1: Betul.
0: Kita bisa diuji kayak
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya. Sama juga kalau
0: itulah masya Allah.
1: Ya. Kalau saya sih saya meimani ya kayak kemarin kan sempat saya tuh udah sering banget ngobrol sama Aksesa ya sampai suara sering banget kita nih ngobrol ya dan salah satu topiknya ada tentang umroh kemarin ya saya.
0: Betul.
1: Dan sampai hari ini pun saya kepikiran Aksesa kan kemarin baru niatin aja Aksesa tuh nabung loh sampai suara nabung gitu kayak niatin buat mama Uma untuk berangkat nggak ada angin nggak ada apa-apa yang harus saya rencanain misalnya tahun depan gitu ya di tahun itu
0: malah bisa cepet
1: makanya bener. Saya tuh niatin saya ngobrol sama Aksesa gitu ya. Saya kayaknya mau deh kayak gitu siapa tahu kan di tengah
0: siapa
1: jalan
0: tahu kan. Rezeki kita gak ada yang tahu.
1: Iya berangkat mak saya kesana. Wah senangnya. Senang minta ampun.
0: Berarti kalau 26 tahun penantian reguler ya, berarti kalau kita nabung dari sekarang,
1: waduh 5. Aduh saya 4 berapa ya,
0: 4-9 iya kan?
1: Kayaknya
0: berarti
1: ya.
0: Saya udah 50-an itu.
1: Wow.
0: Berarti saya harus olahraga deh dari sekarang.
1: Dari sekarang kita makan pakcoy aja
0: biar sehat.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Alhamdulillah banget ya, di beberapa hari ini tuh saya udah mulai olahraga lagi, Rizan.
1: Iya. Aduh. Apalagi ikut Ruang Perempuan ya. Capek banget ya, Sa?
0: Kayak bukan capek sih, tapi kayak waduh, saya tuh udah lama banget gak olahraga. Mungkin ada kali ya dari yang terakhir anak saya masih bisa dihandle ya.
1: Iya, sampai gak bisa dihandle lagi.
0: Sekarang ini udah gak bisa dilepas lagi kan anak saya, kayak pagi dia makan, okay, kayak gitu-gitu.
1: Okay.
0: Jadi saya agak kehilangan minat berolahraga, saya udah capek juga.
1: Okay.
0: Nah sekarang ini, kemarin saya minta beliin walking pad sama suami kan.
1: Yeah.
0: Karena kayaknya di rumah bisa nih gitu.
1: Ternyata
0: bisa ternyata.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya ngambil 30 menit aja, terus sisanya latihan beban. Karena kan saya udah punya juga di rumah. Nyicil-nyicil kan dari kemarin kayak gitu. Ya udah, setelahnya itu sudah ngelakuin ini sudah 5 harian ya. 5 harian saya ngelakuin. Badan saya tuh enak banget. Habis udah olahraga itu, mandi nih. Wah.
1: Langsung tidur pasti kan?
0: Enak banget.
1: Bawahnya pengen tidur pasti itu.
0: Terus bangun tuh body ringan gitu. Ada yang kayak lu sakit sini, sakit sini, kayak gitu. Alhamdulillah nih. Saya pikir kini alhamdulillah udah back on the track.
1: Back on the track ya. Ya memang harus kayak gitu, saya biar enak aja badannya.
0: Benar gitu. Lebih ke bukan pengen langsing, bukan pengen apa ya, lebih ke stamina sih. Makin lama kok jadi makin kayak capean.
1: Jadi ya sekarang menjaga aja gitu.
0: Ya, jadi saya setiap hari tuh saya sama AI-nya saya ya.
1: Iya, AI-nya kamu.
0: Setiap hari tuh AI saya bikinin target saya harus bakar
1: ngapain,
0: berapa.
1: Ngapain.
0: Ya,
1: oh, iya.
0: Bakar berapa hari ini sekian ya, hari sekian. Jadi saya kejar tuh. Dalam 30 menit tuh saya kejar bisa bakar kalorinya lebih kayak gitu.
1: Okay.
0: Ada kalorinya tuh Zen.
1: Betul.
0: Jadi kayak
1: betul.
0: Semangat aja gitu.
1: Okay.
0: Walaupun setelahnya saya makan lagi banyak. Ya saya kan memang pengen makan enak ya maksudnya.
1: Jadi harus tetap olahraga.
0: Iya, jadi harus tetap olahraga. Jadi buat kamu juga yang mungkin sedang back on the track juga, ayolah kita sama-sama semangat untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Abis ini kita bakal balik lagi dengan
1: 10
0: lagu baru. Iswara, jangan kemana-mana ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 10 lagu baru Iswara hadir di
2: mana tuh?
1: Suara santai sore
2: betul,
1: hari ini.
2: Betul.
1: Akan menghibur telinga-telinga kamu.
2: Yes,
1: ya, yang udah jemu banget dengan omelan-omelan warga sekitar.
2: Kenapa? Jenuh dengan obrolan omelan-omelan itu kenapa?
1: Biasanya kalau seseorang itu udah mulai masuk di titik atau fase yang udah fasenya Cheryl Senavia.
2: Oke.
1: Okay. Nah, mau sendiri aja diborei banget loh warga sekitar.
2: Iya.
1: Apanya sendirinya loh, seumur sini. Nah, itu pendengaran kamu harus kita hibur
2: dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Langsung, itu. Langsung saja kita reviewin di lagu yang pertama sampai di lagu yang ke
1: 5 dulu. Kayaknya justru Lucy itu udah punya formula gitu.
2: Apa
1: buat setiap lagu-lagunya.
2: Kenapa?
1: Kok
2: kenapa?
1: Bisa sih setiap lagu sekali denger langsung enak.
2: Nah, dia curang.
1: Curang dia.
2: Iya, dia curang.
1: Justru Lucy gurun hujan.

0: Dan di lagu selanjutnya nih, sahabat suara Hara ya, Hara.
1: Bukan suara. Huru Hara.
0: Bukan Hara doang. Jadi Hara ini hadir dengan anthem pop romantis, dimana mengangkat pengalaman jatuh

0: Jatuh Pelan dari Andin hadir lagu yang ketiga. Dan ternyata itu album ke-9-nya Andin.
1: Keren.
0: Keren banget ya, udah 9 tahun berkarya, masih kece, masih oke. Bahkan profilnya bodoh.

0: di background ini api-api.
1: Iya, api-api kayak gitu ya. Bisa terbang lihat apinya gitu ya. Dan lagu ini sendiri adalah lagu dari Sal Priadi ya, sahabat suara. Dan lagu ini sendiri terinspirasi dari kepala, pundak, lutut, kaki ya. Tapi diganti kepala, pundak, kerja lagi.

0: pesat Hindia pun
1: maju pesat.
0: Kerja kerasnya membuahkan hasil sahabat suara ya. Bahkan mereka bisa sama-sama berkolaborasi. Ini dia, masih ada cahaya, Itaf dan Hindia.
1: Oke, itu dia 5 lagu terakhir terakhir pertama di 10 lagu baru di suara. Yuk kita dengarkan dulu versi fullnya di lagu yang pertama sampai lagu yang 5.
0: Juicy Lucy, Gurun Hujan.
2: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, sahabat suara Itgitaf dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Habis ini Aksesa dan Hirzan bakal lanjut lagi untuk review 5 lagu selanjutnya. Ada siapa ini dia?

0: langsung sang Yay. Coach dari betul, Dere betul. Ya. Lagu ini menurut aku jadi punya nyawa yang berbeda juga. Selain suara Dere juga enak, ini dia Nirwana dari Dere yang siap menghibur kamu di lagu yang kenal.
1: Silon Seven ya, sahabat suara merayakan umur mereka juga yang udah tidak muda sekali ya, dan dicintai seluruh lintas generasi. Akhirnya merilis single terbaru mereka, Sederhana Silon Seven.
0: Siapa yang menyangka Arsy Widianto akhirnya berkolaborasi dengan Wijaya 80. Menurut aku sih ini adalah sebuah kolaborasi yang bagus banget. Dengan lagu ini adalah Cinta, spesial buat kamu sahabat suara di lagu yang

0: Ada sama Sasa Abil ya, sahabat suara di lagu ke-9 ya. Dan lagu ini sendiri terlihat powerful ya. Moderat lagi sangat-sangat powerful. Kita bisa mendengarkan energi dari sama Sasa Abil sampai ke kita. Hacu! Ini dia lagu ke-9.
1: Seketika dari Zuan Fadilah ya, sahabat suara hadir di lagu yang ke-10. Oke, lanjut sahabat suara.
0: Yes, langsung kita aja kita dengarkan lagu ke-6 ya, Sasa. Ada siapa tuh?
1: Dere dengan Nirvana.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Malam sudah datang. Yuk kita bikin seru dengan setang. Senin tantangan.

Hey, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nungguin ya. Yeah. Selamat suara, kembali lagi bersama saya dan juga Herzan. Kali ini kita ada di Setang Senin Tantangan, tapi karena hari ini Adi lagi absen, jadi kita enggak ditantangin deh sama dia. Kita disuruh istirahat. Biasanya sih kalau misalnya habis tanggal gajian nih ya, dia tuh pasti akan nantangin kayak who wants to be a millionaire or kayak cerdas cermat gitu, tapi alhamdulillah dia gak masuk hari ini, jadi aku bisa santai bersama Hirzan. Tapi gak apa-apa sahabat suara, program spesial kita malam ini Setang libur dulu, kita ganti dengan ngobrol yang seru-seru. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama banyak orang, atau mungkin ada juga yang lagi ngalamin, mungkin juga kamu adalah yang pernah menjadi korban dalam peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas ini ya. Kamu misalnya kayak gini ya, kita ngebahas tentang kamu pernah deket sama seseorang yang sering jalan bareng, saling perhatian, tapi pas ditanya selanjutnya mau kemana, jawabannya itu kayak, jalanin dulu aja gak sih? Sebuah jawaban yang sebenarnya gak kita harapkan untuk kita dengar, karena itu membuat semakannya menjadi semakin tidak jelas seperti itu ya. Kadang yang bikin capek tentang ketidakjelasan itu adalah orang yang bertahan karena berharap hubungan itu akan jadi serius ke depannya. Nah, menurut kamu nih sahabat suara, pertanyaannya malam hari ini adalah, hubungan kalau gak ada kejelasan bertahan atau ditinggalkan? Waduh, kasih tahu sahabat suara di Setang malam hari ini. Jadi Setang malam hari ini kita akan ngebahas itu ya, akan ngebahas itu secara lebih lanjut, kayak rabu cinta, tapi gak apa-apa, kita nyebrang-nyebrang sedikit biar makin seru aja ya.

Suara Banjarmasin 90.4 FM, Suara Warga Indonesia. Okay, so bad. Salah satu lagu favorit saya juga, sahabat suara yang di request juga nih sama Intan di Banjarmasin. Hai Intan, selamat malam. Sahabat suara, malam hari ini kita kembali ya, menggantikan program setang yang hari ini absen dulu. Kita ngebahas dengan obrolan-obrolan yang seru mengenai tentang hubungan yang gak pasti, hubungan yang gak jelas ya. Karena sahabat suara, hubungan gak ada kejelasan itu tuh makin sering terjadi loh sekarang. Kadang ada orang yang sukanya tuh ditemenin tapi belum siap untuk berkomitmen. Ada juga yang kayak takut kehilangan doang tapi gak mau bener-bener memiliki ya. Makanya hubungan kayak gitu tuh sering banget bikin kita jadi OVT, overthinking ya. Apalagi kalau cewek-cewek ini ya, ngadepin hubungan kayak gini pasti jadinya overthinking banget. Ada yang bertahan karena berpikir siapa tahu nanti dia akan berubah, atau siapa tahu nanti dia bakal jadi serius sama saya, sama gua, sama Ulun, sama aku. Padahal belum tentu nantinya waktu itu akan datang, karena bisa aja hubungan tersebut akan semakin tidak jelas dan akhirnya kita menjadi korban dari hubungan dengan status yang gak jelas itu tadi ya, yang akhirnya bisa bikin kita itu jadi kehilangan banyak waktu dan juga mengorbankan begitu banyak perasaan dan apapun lah yang ada di dalam kehidupan kita. Aksesa tahu banget, pernah ya ngalamin yang kayak gitu. Pernah gak pernah? Hampir pernah, tapi saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, sahabat suara, dalam hidup saya ya. Jadi saya biasanya udah ancang-ancang ya, kalau saya lihat udah gak ada pergerakan nih, gak ada progresnya, saya gak akan mau juga untuk kayak ayo kita kapan nih, ah itu bukan gaya saya banget ya. Jadi kalau saya biasanya akan saya lihat aja kalau dia dalam waktu yang udah cukup panjang menurut saya dia tidak ada menunjukkan kejelasan atau menanyakan hal yang lebih serius, biasanya saya akan cari-cari cara bagaimana cari saya putus dari hubungan tersebut ya. Tapi kan orang-orang tuh beda-beda ya. Maksudnya saya sama person yang lain tuh beda-beda. Tapi benar banget, hubungan yang ada kejelasannya tuh bikin kita sering kalinya sih membuang waktu ya. Yang harusnya kita bisa jalanin dengan orang yang lebih tepat atau bisa kita isi dengan hal-hal yang lebih positif, kita malah ngabisin waktu sama orang yang udah jelas-jelas gak akan pernah serius sama kita gitu sih.

0: lengkapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, Hirza, Naksya Isa menemani kamu kembali tentunya. Biasanya kan setang itu kita di challenge sama Adi gitu ya. Cuma malam hari ini kita gak di challenge dulu ya.
0: Kita ngobrol aja yang seru-seru.
1: Nah,
0: ini bacain.
1: Temanya apa, Trisa?
0: Temanya tentang hubungan yang tidak jelas ya.
1: Nah, hubungan tanpa kejelasan ya.
0: Bener.
1: Kamu kalau sahabat suara gitu ya, misalnya punya teman gitu ya. Tapi teman ini kan rada-rada suka. Kebetulan kita suka juga gitu ya.
0: Benar.
1: Mau dijelasin enggak hubungannya atau gitu-gitu aja ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi kalau dari Nanda di Banjarmasin, aku pernah di hubungan yang enggak jelas. Akhirnya aku mini pergi. Kenapa? Pergi karena capek, Kak, nembak perasaan dia terus.
0: Waduh.
1: Dida terus, Dida kiper AC Milan kalau Dida. Gitu, ya.
0: Dida terus ya. Terus juga dari Rizky di Banjarmasin, menurutku kalau hubungan gak ada kejelasan terlalu lama, mending tinggalin aja. Karena kalau serius pasti berani kasih kepastian. Itu bener sih.
1: Oke.
0: Aduh, kalau kataan Mesma, aku mau dia lah.
1: Aku mau dia, tapi dia gak mau kita. Ya.
0: Nah, itu perbedaan keyakinan itu namanya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: Suara Bentir Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aroma berbunga-bunga sendiri. Tadi saya habis ngobrol sama Hirzan tentang bagaimana hubungan saya dengan my old friend gitu ya. Sempat menjadi teman tapi jadi gak bagus karena dia salah paham dan dia membangun narasi di mana-mana tentang saya gak baik. Tapi yang anehnya dia masih
1: mencoba.
0: Saya masih sama dia, masih sering kerja bareng. Saya juga pernah kasih kerja sama dia juga di periode itu loh, Hirzan.
1: Oke.
0: Okay. Ngerti gak sih?
1: Ngerti.
0: Jadi kayak mau dibawa kemana juga
1: bingung ya.
0: Susah, jalanin dulu aja juga gak. Tapi ini bukan tentang hubungan percintaan ya, sahabat Suara. Ini hubungan pertemanan aja. Jadi kita punya topik di sebelah tuh tentang itu.
1: Ya, ngobrol-ngobrol santai aja.
0: Terus silaturahim.
1: Iya, lagi ngobrol aja, ngayal-ngayal gitu.
0: Bener.
1: Sama juga kan kayak hubungan kan sebenarnya enggak bisa dihayal ya.
0: Aduh, enggak bisa dihayal banget.
1: Harus dikasih kepastian gitu.
0: Kepastian tuh penting kalau udah menjalani sebuah hubungan.
1: Mm-hmm.
0: Kepastian menjadi tidak terlalu penting saat memang tidak ada hubungan apa-apa ya.
1: Benar.
0: Gimana kita mau menuntut kepastian kalau hubungan tuh gak ada?
1: Iya.
0: Hubungannya adalah halu ya.
1: Halu,
0: waduh. Gak mungkin kayak misalnya hubungan saya dengan artis Korea misalnya itu kan. Ya sudah jelas hubungan halusinasi.
1: Bohong pasti itu.
0: Bohong.
1: Iya. Itu, aduh. Ah sudahlah, saya capek sama orang-orang yang jadinya pusing. Mending kita ini aja sahabat suara.
0: Mending kita asik-asik aja sama lagu Ario Wahab nih
1: yang kita nyeblak aja deh abis ini sahabat suara. Ini Ario Wahab. Abis ini kita memutarin juga lagu Fall Out Boy, Hailey Steinfeld, Pamungkas. Lah di
0: respon semua lagunya. Masih banyak lagi.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Menjerit Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Say no to hubungan yang gak jelas.
1: Setuju, aku setuju. Maksudnya
0: kalau masih muda-muda lagi gak tau arahnya, mungkin masih oke sih. Umur-umurnya mungkin kayak umur-umur berapa ya Hirzan ya.
1: Tapi kalo, menurutku ya saya,
0: tapi jangan juga jalan gak jelas.
1: Bukannya gini Sa, kalau aku tuh rada-rada setuju atau enggak gitu ya, yang kamu bilang tadi. Karena bahkan ada orang yang SMA gitu, dia udah mutusin aku mau nikah saya sama kamu.
0: Iya maksudnya tuh kayak,
1: tapi di tapi aku harus ngejar ini. Nah maksudnya kan di pacar dia di umur segitu bener, aja bener. Remaja seumur itu aja bahkan dia udah mikirin
0: bener.
1: Mau nikah gitu
0: bener,
1: kan.
0: Karena kita jangan,
1: lah kamu umur 28, 27, 26, 25 nyanyi aja dulu. Nyoba berjalan lawan warik gin jalannya aja dulu. Warik gin gak mau berjalan.
0: Tapi maksudnya tuh gini loh sahabat suara, konteksnya itu kamu udah menjalani hubungan misalnya kayak pacaran.
1: Iya ya kan? Itu harus jelas tuh.
0: Dikatakan harusnya ada kejelasan.
1: Goalsnya.
0: Karena segi usia pun itu juga gak ada salahnya kalau orang minta kejelasan ya. Karena kan hidup berjalan terus. Benar kata Hirzan tadi, ada orang yang muda tapi dia udah punya
1: planning tadi. Planning. Dia udah punya pasangan gitu.
0: Itu lebih kayaknya seandainya saya bisa mengulang waktu pun saya akan seperti itu.
1: Iya ya? Kan? Nah gini Sa, aku nanya sama kamu udah. Kamu selama menjalin hubungan
0: dengan siapapun.
1: Sebelum ya, sebelum menikah nih.
0: Iya.
1: Kamu pacaran itu, maaf ya sebetulnya. Pacaran
0: tujuannya
1: itu
0: apa gitu?
1: Tujuannya apa? Nikah enggak sih?
0: Nah, sebenarnya iya sih. Cuma
1: siapapun saat itu kan.
0: Benar, karena siapa sih yang mau punya pacar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya.
1: Nah. Pasangan saya nih aneh.
0: Astaga, kenapa?
1: Iya, maksudnya pasangan saya ini lagi bimbang nih
0: sebetulnya. Oh, jadi ya memang keputusan untuk menikah itu memang harus dipikirkan.
1: Iya. Wah, nang ada nih ada bantal hangit nang ada nih wal. Enggak, maksudnya kalau pasangan saya itu dia banyak pertimbangannya mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi apa sih? Yeah. Lebih banyak seujurnya dia. Soalnya gini Sa, dia tuh banyak memikirkan hal-hal buruk.
0: Overthinking.
1: Ya, bahkan itu tuh belum terjadi, bahkan mungkin enggak terjadi gitu.
0: Mungkin ada something yang belakang-belakang gitu.
1: Walaupun sebenarnya saya tahu faktor-faktornya dan faktor-faktor yang membuat dia tidak yakin itu saya sudah benahi Sa.
0: Kamu sudah tahu ya.
1: Iya, dia kan dibilang.
0: Ada jujur.
1: Ya, udah jujur. Bagus kan, padahal bagus komunikasi kita. Oke lah soal jujur-jujuran gitu. Cuma saya bilang
0: mungkin masih butuh waktu aja. Mudah-mudahan sih waktunya datang ya.
1: Secara tolong kalau ketemu pasangan saya,
0: tolong kita tanda
1: tangani. Ayo nikah sama Hirzan gitu ya. Kalau ketemu pasangan saya, ayo nikah sama Hirzan gitu aja ya. Pede banget saya. Ya Allah, saya siapa sih ganteng banget.
0: Pokoknya
1: ya,
0: kita tetap berserah berpasrah aja. Betul, ya kepada yang maha kuasa. Jodoh kan di tangan Tuhan. Kita kan cuma bisa berusaha dan berencana Hirzan.
1: Ada masalah sebelum kita pamit di jam ini. Ini ada
0: main pulang filmnya jadi Dino. Ya Allah, wow. Rindu pulang aku dengan si Dino nih. Lawas banar juga sudah kada mau ngomen di sini. Bah, siapa pulang pilihannya nih?
1: Bo. Aduh. Dino, ada kata-kata buat kamu.
0: Apa?
1: Ajima.
0: Oke, sobat suara, abis ini kita bakal lanjut lagi dikirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Alsaisa dan Hirzan di Suara Santai.
2: Udahan dulu ya main setangnya. Ketemu lagi dengan tantangan yang lebih menantang. Hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kirim salam.
1: Jam 8 seperti biasa. Tidak sip kalau kamu tidak ikut nimbrong untuk ngobrol gitu ya sahabat
0: bakalan
1: suara.
0: Bakalan
1: ya.
0: Jadi skip markosip.
1: Nah itu dia. Jadi harus marsip ya. Marsha Sip. Marsha ganti nama. Marsha butuh jadi Marsha Sip ya. Jadi ini saya, ini kan BTS comeback nih, ya kan. Dan kabarnya akan bikin konser 2 hari di Jakarta.
0: Serius,
1: Sa? Keren kan? 2 hari langsung loh, Sa.
0: Kalau di Jakarta berarti banyak banget yang bakal war tiketnya dong.
1: Iya, pasti, Sa, ya kan.
0: Ini BTS yang
1: benar-benar
0: Korea kan.
1: Ya, mereka kan bukan ini, bukan badan tulang susuk, bukan.
0: Nah, bukan.
1: Badan tulang susuk bukan.
0: Aduh,
1: BTS tuh bukan BTS
0: ini
1: yang itu.
0: BTS yang benar-benar Korea punya.
1: Korea ya. Terus kan.
0: K-pop iya, ada yang wamil juga.
1: Comeback langsung 2 hari. Bikin konser di Jakarta. Keren kan ya.
0: Duh,
1: tapi ngomongin soal yang hiat-hiat gitu kan banyak juga ternyata musisi Indonesia bahkan SMA maupun luar negeri. Ya
3: yang hiatus gitu. Nah, jadi ngajakin sahabat suara untuk bercerita apa nih musisi atau mungkin grup idol di dunia atau di Indonesia yang hiatus, terus kamu berharap mereka bisa atau
0: comeback.
3: Personalnya bisa comeback lagi untuk betul menghibur kita gitu ya kan. Gabung dikirim salam di 08119933901.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau Aksesa, siapa sa yang diharapin comeback lagi? Sa?
1: Comeback dengan single terbaru kali ya.
0: Maybe, terserah aja.
1: Smash.
0: Smash.
1: Iya, tapi dengan single terbaru gitu.
0: Smash.
1: Kenapa dengan, saya jadi ingat Smash?
0: Dengan formasi yang dulu apa yang sekarang aja?
1: Yang sekarang aja.
0: Enggak apa-apa.
1: Yang
0: kenapa sih? Kenapa kamu pengen Smash?
1: Kepengen aja lihat lagi, seru sih. Karena dulu saya sempat terhibur juga sih dengan kehadiran mereka zaman dulu ya.
0: Okay.
1: Sebagai vokal grup. Iya, apa
0: populer
1: namanya?
0: Ya?
1: Hah? Populer banget zaman Isan dulu. Iya. Gimana ya, kepengen aja sih ngelihat mereka tapi dengan single terbaru yang kayak hawa-hawa itu kayak zaman
0: saat itu.
1: Oke. Kenapa saya jadi ingat? Karena ada orang bikin konten kemarin tuh. Kontennya lucu banget.
0: Soal smash.
1: Jadi gini, ada guru kasih passing volley ke anaknya, anak muridnya. Passing bawah. Bener tuh. Passing atas. Giliran smash, langsung ganti scene. Teng, tereng, teng. Gak nyangka bener saya waktu itu. Saya jadi kepikiran kan. Pas ada pertanyaan ini saya langsung mikirnya smash gitu.
0: Smash dengan single terbaru.
1: Iya, terus kayak beberapa boyband zaman dulu tuh sama girlband zaman dulu, menurut aku sih kalau bikin single lagi pasti bakalan lebih seru sih ya. Cuman kayak lebih sukanya as a vocal group aja sih.
0: Kayaknya ya.
1: Bener, yang gak usah pakai nari-nari yang ribet gitu.
0: Nah, kalau sahabat suara apakah sama kayak Sesa? Gabung di WhatsApp di 0811 993301.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada yang gabung, aksesnya ada Lisa.
1: Lisa.
0: Kalau aku sih kak, harapannya sih Cowboy Junior.
1: Oh.
0: Dengan formasi awal ada Iqbal,
1: berarti ada Bastian
0: sama Soleh. Ntar dulu,
1: Soleh siapa
0: Lisa,
1: sih?
0: Soleh siapa Lisa? Lisa, Soleh ini siapa?
1: Salah kamu tuh.
0: Kok Soleh sih?
1: Rizky kali.
0: Rizky, kok Soleh?
1: Memang Rizky anak Soleh sih.
0: Bener, dia berbakti sekali sama ibunya.
1: Mungkin
0: makanya
1: saking Solehnya yeah. Jadi kok sebutnya Soleh.
0: Kok Soleh sih? Sa, Lisa pusing banget.
1: Aduh.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, siapa sih penyanyi, musisi, grup gitu ya, band atau vokal yang kepengen balik lagi? Aku sih kepengen lagi nih.
1: Siapa?
0: Blink. Ada juga tuh grup vokal Blink.
1: Yang mereka, dulu ya?
0: Ya, mereka dulu masing-masing ya. Tuh udah punya karir sendiri sih. Tapi kayaknya seru juga sih kalau comeback lagi, tapi dengan lagu yang baru. Pokoknya lagu baru deh, please.
1: Lagu baru.
0: Suaranya enak.
1: Suaranya enak.
0: Bener. Okay. Ada lagi gak sahabat suara yang pengen gitu? Yeah, jaman-jaman.
1: Ada Faisal,
0: Faisal, hai.
1: Musika pengen banget lihat David Bayu sih nyanyi lagi.
0: Oh, sendiri. Oh, Lil Naif.
1: Ya, semoga ada pencerahan lah untuk mereka bisa comeback lagi.
0: Bener. Sebenarnya beberapa ya, yang udah kepengenan aku yang pengen comeback tuh udah pada comeback semua. Kayak kemarin Coklat udah comeback juga. Coklat udah udah balik ke formasi awal malahan.
1: Nah,
0: ada Kikarnya.
1: Itu sahabat suara, siapa tahu harapan kamu akan terjawab di tahun-tahun ini.
0: Yes.
1: Makanya gabung sekarang di 0811-99. Wah, banyak banget. 0811-99-33-901 ya.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: satu.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aquaviva, murni, sehat, alami.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Oh, iya, ini mumpung di ini ya, perbincangan terakhir
0: ya.
1: Aku apa?
0: Aku ya? Adalah
1: siapa ya? Raja? Bubar ya? Enggak ya?
0: Raja enggak bubar, masih ada.
1: Mungkin Peter Pan kali ya?
0: Peter Pan.
1: Awal, bukan ya, Noah ya, Peter Pan ya sebut suara.
0: Awal
1: kayaknya
0: awal
1: seru sih,
0: awal mula ya. Ya.
1: Semuanya kan punya karakter ya.
0: Benar.
1: Drummer, gitar, bass, vokal bahkan gitu. Jadi kayaknya Peter Pan comeback seru tuh ngeliatnya tuh.
0: Yes, benar.
1: Terus ini kan baru-baru aku dengeran Gigi ya.
0: Betul.
1: Basisnya keluar ya. Gigi basisnya kan salah satu jantungnya juga ya. Empat personil itu jantungnya Gigi menurut
0: bener.
1: Aku.
0: Benar.
1: Jadi
0: jantungnya ada empat.
1: Tiga doang sekarang ya. Kurang maksimal mungkin tenaganya ya. Jadi ya harapannya Bang Bonti Ramdan mau comeback bareng Gigi lagi. Walaupun sebenarnya April tadi berpisahnya ya. Cuma kan di event next event.
0: Bapaknya Bonti maksudnya.
1: Siapa?
0: Bapaknya Bonti.
1: Bonti itu anaknya.
0: Bonti itu anaknya.
1: Ayahnya apa? Thomas Ramdan. Thomas Ramdan mungkin bisa ini kali ya mengubah pemikirannya untuk kembali. Ya cuma ya gitulah. Payung Teduh juga asik kayaknya kalau lihat.
0: Boleh sih ya Payung Teduh.
1: Ada kisah Bandanera.
0: Aduh susah sih kayaknya.
1: Sama
0: ya.
1: Ribidu cuma sudah
0: sih kayaknya sih tuh.
1: Sahabat suara, masih buat Irjan,
0: buat Irjan yang udah hadir ini buat ya, aksesnya
1: dari tadi. Juga terima kasih.
0: Kamu buat kamu juga ya. Ya.
1: Sahabat suara seru banget udah dengerin kita dari jam 5 sampai jam 9 malam. Pastikan besok dengerin kita lagi di jam yang sama dari jam 5 sampai jam 9 malam.
0: Bye.
1: Pastinya dong.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak, yuk lanjut istirahat. Dengerin suara santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.

dan ada WhatsAppnya juga, di save dulu dong nomor. Ya Allah, maaf ya. Itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen nomor WhatsApp iSuaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes.

0: 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Dinda,
1: baca WhatsApp, baca. Apa kabar Kak Beril? Udah lama banget gak live TikTok ya lagi nih. Kayaknya baru live TikTok besok ya, sahabat suara ya. Terima kasih Dinda udah absen. Buat kamu yang pengen update traffic info di tempat kamu, boleh banget WhatsApp Iswara ya, di save 0816-114-1014. Keren banget, juga salut banget nih sama artis kita, asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget, jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat, bukan akrobat ya, gimana ya, ada teknik gitu namanya teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi, yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat tuh kan. Kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga, nggak selalu nyelam, nggak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu. Loki ya, gue juga pengen gunung gitu, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu mau ular lagi sahabat suara, bener deh. Kalau lo sama kayak gue nggak tim laut, atau mungkin ada yang tim gunung, kasih tahu ke gue dong, tim gunung atau laut. Dan kasih alasannya apa ya. Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena jujur gue lupa. Jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh. Kayak ini dalam gue ada apa ya. Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tahu ke gue lo tim laut atau tim gunung. Dan kasih alasannya juga ya sahabat suara ya. WhatsApp 0816 114 1014.

Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara Warga Indonesia, Beryl masih siaran di
1: 101 malam, sahabat suara, gue pengen bacain dulu. Tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim laut atau tim gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, tim gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem. Plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo, ya gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya nggak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote-unquote, oke? Tapi ada tim laut juga nih dari Ridwan. Kamil nggak nih Ridwannya? Tim laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue nggak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu, gue tuh nggak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat suara ya, tim gunung atau tim laut, jangan lupa kasih alasannya.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara.

Beril masih ngomongin tim laut atau tim gunung. Respon dari topik malam hari ini, cek atau chat di WhatsApp 0816 114 10.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beryl yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong bareng Beryl. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, Her Life.

0: Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Tim gunung atau tim laut?
1: Gua jawab lo.
0: Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Be, nggak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha, anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Deep, gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok nggak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Ngeliat semua itu kecil banget. Wede. Ingat gua ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Okay? Stay tune.

0: Jet Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan Isuara di Bandung.
1: Belajar

Naik gunung sama dia, capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi gak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang. Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama pas nikah bubarnya cepet. Oh, amit-amit. Lanjut. Yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit, masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah gak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya, gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya. Tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu inget dia mulu. Ya, pasti kalau gini nih, kalau lu misalnya lu habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lu inget lagi soal dia gitu. Kalau gua lebih ke lagu. Gua nggak inget apa-apa, udah nggak ada pikiran soal mantan gua. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget, atau lagu, atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana nggak bisa move on ya, gimana susah move on ya, lo 11 tahun lo pacaran sama dia. Sekarang masih kontakan nggak? Atau gimana nih? Boleh loh, lo kasih tahu gue nama mantan lo siapa. Kali-kali dia lagi dengar, biar hubungan kalian terjaga dengan baik. Terus ini tim-tim yang gak chatan sama tim yang gak kontakan sama mantan sih, pasti pada kayak protes sih. Ngapain bang, udah gak usah di-maintain hubungan sama mantan. Serah orang sih, ngapa sih. Tapi karena lo lagi galau, betul ini orang gak mau disebutin namanya. Tapi karena lo lagi galau, ini ada lagu yang pas banget buat lo. Cocok di momen lo yang keinget sama mantan lo. Selepas kau pergi, lalu nanti.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, Suara Warga Iswara.

0: Indang.
1: Semangat. Semangat. Ini gue bisa bilang judul ceritanya adalah teledor, oke? Okay? Kalau tadi soal mantan nih soal barang. Ber, gue jadi keinget waktu dulu ke laut sama mantan gue. Mantan lagi. Lu pada izinnya apa sih naik gunung gitu kan kagak cuma sehari. Kita sosokan jalan agak tengah buat foto. Ini laut ya. Dia yang paling semangat nih. Terus gue disuruh megangin sendal dia. Sendal lu taro pantai aja gak apa sih? Taro pasir, gak usah dibawa ke laut. Nih aneh juga sih. Terus pas lagi tawa-tawa, HP dia jatuh. Zap. Pas dicari gak ada. Panik dong langsung. Kita berdua nyari sambil nunduk-nunduk di air. Mana gak pakai kacamata renang kan. Ombak juga ada. Tetap gak bisa ketemu HP-nya real. Ya udahlah, semangat. Udah jadi bangke itu handphone di situ. Tapi emang bingung sih. Pokoknya kalau gue, kan gue tadi bilang gue tim laut, tim pantai gitu lah ya. Kalau gue nyelam, kalau gue ke laut yang agak tengah gitu ya, maksudnya masih di bibir pantai tapi agak tengahan lagi, itu gue HP gue titipin biasanya. Kan suka ada penitipan-penitipan barang di situ ya, tapi yang safety ya. Terus ya udah gue ke laut cuma ya nggak bawa apa-apa sih, pakai kacamata renang aja karena udah susah deh kalau misalkan tenggelam apa segala macem gitu. Ada HP yang waterproof. Lo ini aja beli apa casing yang nyantol di tangan lo yang ada gelangnya gitu lo. Jadi khusus kalau misalkan kayak gitu takut tenggelam ya nggak bakal copot handphone lo gitu. Tetap ada di genggaman lo gitu. Hati-hati. Soalnya udah PR banget nyari di kolam renang aja susah. Kalau ada sesuatu jatuh gitu. Gue sering banget kacamata renang gue jatuh di kolam renang. Kalau di laut udah dibawa Nemo itu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

Suara-suara warga Indonesia mengingetin Beryl siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hah? Jam 10? Iya, sekarang udah mau jam 10. Waktunya Beryl pamit. Thank you udah nemenin dari tadi. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
0: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
3: Yeah.
1: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
5: Cara tanggalnya
4: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
1: Warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: 90,1 FM Sahabat Suara.
1: Halo, Selasa nih.
0: Hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026.
1: Alhamdulillah sudah gajian.
0: Alhamdulillah Sahabat Suara
1: sudah
0: ya.
1: Ini apa namanya, sudah isi lagi.
0: Betul sekali.
1: Bisa pulang beinak, tenang dikit pikiran.
0: Jadi beinak pulang kita.
1: Beinak pulang, Alhamdulillah. Kita awali di request 0811-9933-901.
0: Yes, buat Sahabat Suara juga yang mau gabung via Instagram boleh di isuara.bjm. Kita tungguin dari sekarang sampai 1 jam ke depan.
2: Oh boy.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Entah aku aja yang merasakan atau kamu juga ngerasain sahabat suara, bahwa beberapa hari ini memang kayaknya panas itu berbulik pulang, menggantang banar.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan. Ternyata BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan masuk puncak musim kemarau 2026 nanti pada Agustus. Tapi sudah mulai terasa ya sekarang ya.
1: Betul sekali, ini baru Mei ya malahan ya.
0: Bahkan beberapa wilayah mulai lebih awal di bulan Juli nanti. Berdasarkan hasil analisa BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026 yang mencakup sekitar 61,4% wilayah Indonesia.
1: Nah, jadi sahabat suara ya, untuk wilayah ini perkirakan akan mengalami puncak Juli dan September. Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli itu wilayah Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan utara. Lalu merambat ke sebagian Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku sampai wilayah Pulau Papua.
0: Walaupun memasuki bulan Agustus ya, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau juga semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.
1: Nah, jadi periode September seperti itu sahabat suara. Puncak musim ini juga dirasakan wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Papua. Jadi kalau mau nggak mengalami puncak, pindah-pindah aja mungkin rumahnya ya. Di puncak nih, pindah dulu ya kamu sini.
0: Pelatih BMKG lo, bulan depan Kalimantan jar puncak kemarau.
1: Pindah ikam dulu.
0: Tapi Jawa belum, di Jawa.
1: Ke Jawa. Yang mungkin repotnya mengurus pindahin anak sekolah kali lah.
0: Iya. Gak gara musim aja. Sekolah musiman, tergantung musim sekolah. Anu, nelpon kepala sekolah. Pak kepala sekolah, Jawa kayak Pak panas kah, dingin kah? Dingin bu, hadang pindah.
1: Iya.
0: Barang-barang di rumah kan, misalnya nukar pulang.
1: Iya.
0: Karena itu aja.
1: Oke, sahabat suara yang mau request ditungguin di 0811 993 901.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Hati-hati, selfie berpose fee. Sidik jari dan data pribadi bisa dibobol.
1: Go fee, pada fis-fis gitu biasanya.
0: Fis-fis kayak gitu. Jadi tren berfoto dengan pose jari membentuk huruf V yang menyimbolkan perdamaian atau peace ternyata kini dapat menimbulkan risiko keamanan baru. Teknologi AI disebut mampu mencuri data sidik jari hanya dari foto selfie yang diunggah ke internet.
1: Jadi dalam sebuah program reality show yang ada di China, pakar keamanan cyber Li Chang demonstrasikan nih bagaimana sidik jari seseorang bisa diekstrak dari foto selfie seorang selebritas menggunakan perangkat AI.
0: Ia memperingatkan bahwa pose tangan yang selama ini dianggap biasa dapat membahayakan informasi biometrik pribadi. Menurutnya, foto yang diambil dari jarak 1,5 hingga 3 meter pun masih memungkinkan sekitar setengah detail sidik jari terlihat. Baik. Amun bagus kameranya.
1: Oh ya.
0: Memburem, jangan sidik jari, mau aja lindung. Iya loh.
1: Oh, iya, jadi memang tergantung kamera berarti ya. Balik lagi ya, Egin menangis yo mungkin ya, melihat yang sidik jari kayak itu ya, Rab.
0: Apa itu? Kukurangi gini, kam jari ano mengupas apa durian betangan kosong, besar tangan gini ya. Sidik jari kertas baca lagi sudah.
1: Dan apa namanya mencuci piring bawa sabun gin
0: jangan bahabuk lagi. Bahabuk habis
1: sabun. Hobinya itu jadi AI menasihati AI.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gitu.
1: Kita time dulu ah.
2: Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
6: Warga Indonesia.

0: 101 FM, sahabat suara. Tren berfoto, sahabat suara, sudah kita bahas ya.
1: Ya.
0: Dan sekarang kita bacakan dulu yang udah gabung di request, ada Elly. Mau dengerin lagunya Batas Senja, nanti kita seperti ini.
1: Ya, betul. Julpa di Banjarmasin, mau request lagunya Tulus, monokrom. Ada yang hanyar nih Tulus.
0: Apa?
1: Monosok.
0: Aduh, monosok, soalnya Tulus nih lah. Ada lagi juga yang baru, Rama.
1: Apa tuh?
0: Monolog.
1: Mbak. Aduh, hai. Ada lagi yang hanyar nih.
0: Apa, Ram?
1: Monostereo. Ada yang hanyar, ada lain Tulus tapi
0: apa?
1: Tapi Tulux.
0: Apa?
1: Monox. Ini dia, Tulux dengan judulnya
0: Monox. Aduh, mikir kan.
1: Ada pelawak dulu yang namanya Monox. Di ada TPI.
0: Tahu-tahu banget.
1: Monox. Meninggal orang. Bujuran nih.
0: Iya, iya, ada apa-apa.
1: Meninggal orangnya.
0: Iya, lanjut lagi ya. Terakhir ada Satra juga, puterin lagunya Geisha dong karena kamu.
1: Jadi. Iya.
0: Oke deh.
1: Aku semalam lihat di Instagram apa. Kalau ada yang mau ngajakin Geisha sama Momo reunian, aku mau deh katanya.
0: Si Momonya.
1: Si Momonya kan dia lagunya yang aku cinta dia.
0: Jika cinta dia.
1: Itu sudah 20 tahun kah? Berapa tahun gitu nah. Mau deh Jar, reunian asal cocok.
0: Iya,
1: sudah sugi orangnya.
0: Sugi. Ada chef di rumahnya.
1: Rumah
0: ada chef
1: backyard,
0: pribadi.
1: Halaman belakang. Golep tuh nah, ya, Pak.
0: Wah. Ruginya
1: seorang belakang rumah orang. Inya belakang rumah golep.
0: Kadang-kadang tetangga pandir lah.
1: Mengalahkan tetangga kekawanan anu bepandiran seorang mendengar jua.
0: Jadi pun bisa gitu di rumah bini Pak ada aja.
1: Bebisikan cap. Emosi tapi silent. Ya sudah berpedang. Kecek.
0: Ada nyaring kan apa ada nyaring?
1: Kenapa aja anu keluar rumah aja pindah anu orang-orang muha bapak lahir aja pindah kedengaran silent.
0: Jadi beda-beda sudah kastanya ya. Okay.

0: Kamya, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu untuk requestnya ya. Setelah ini kita lanjut lagi di Ngobras. Terima kasih udah gabung dan dengerin kita di 90,1 FM.
1: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.